inena eingo idingwa adan kalung ine beleri kene imbeleng kwa kila ala weingo wei na kilalitin chongat altabana ke alang kilma sondra ala imba nama imbele taban kwa kila di ala ala uong ke ndokola ke kwa kila uong ndokola ke na uozis kule na kariyo kari uozi kari kule na uozi bagi kwe na uong ke mbela kila kamina la uo beleng nama belenga dinga ke ine den tule diyone imbeleng ki al uong ndokola kang among jitingo eni bule na waingo wengo eni bule na kwa kene jitikawe kilma sondra ilingi imba idina lombi kende kola alti na tin alkul kilma simoge na imbele na makwaza ing along ka kwimberga kwinkani na kwimberga kwing amana kwimba kwa kida da lombi zibalo na lombi zibagi bauna lombi zikwel adangin kalung imbele ka wezi bingazi wa kwa kida lombi zibalo kida lombi da koli wa enzi aiba lakim bi ada lombi zibalo ni jitungu undone bululi na anenga kwa ge anekawe boragis arandu keleli na wala wajanga enni bulel malage jitimo enni bulel malanin tulle la daje na way bennes inkalung ine imbele ale imbelen dain tu radio alqua inkamina kilma sondore ilingi imba yidine kilom fi ndo wala kan tin tin nyettindi ala mbagi kilma zumoke oriali ngiro kilma sondore adanga kay dain tu radio kan kilma ale adanga kay imba na inkagil naskango naskango mala lonvin dembele den domborele ila ala e rimmen vyake ken kwa ke ala e ken kuodi alan bele rimmen kal domborele wala bele inba dan tulo dio ela alan mu ala dual al wonde ngwei ala matina tin kelmas moy na kelmas sonore ala keba imbele mala domborele na ara ba wede inwa imbele tie aiba idina lonvi ingwa inu al kelmas moy kilma may kilma simoy ili kilma duojina kilma simoy ili kilma simoy namang erini kilma kolen kilma sondre via ar kilma sondre idine imbalance idine imbalance amang lombien kwa tinatin nyatindi alambas erigalong alba kilma gizimoge nana lombi gitimozi adeng ana ana gitimo kinal enni bulol kilma ana ene verba sondre verba imbalance ayba lombi imbalen ili kilma simoy in wogina kilma den simoy jengi na wudo na wudo to lake kilma gisimoy na wudo kidal bajitimo eke na idin kilma sondre via kilma gisondre via nima imbelezi alnin kummo yina lombi ezata dengwe aso inal dine dio kyanga denjaro denjaro soma denjaro anga alingerio aladar kerio aladar kerio na kenkeni mario menke martan kin kenkerio ke lombi dengwe aso e komala kola so ngande komala nama ide domborele irimen via al aso komala idina aso komala ne kan komala aso bena kagir aso kan komala idina denjaro ila surunga kweli ne jaro ngoske idina ila denjaro ila aladar way nama mario ming na martan kin dok songande komale kin nama kawaden alung kaza dingang ingaming matilomvi aso anay songo komala martale na mariam le songo komala idina kal dain anay mayram bain bolis ingis beleng al kel dagi duot le bal da kel dalel ne ki duot bomala al kom ne ki duot bari ala udal ale delle anay fi murre vi kel dagi duot bella al duol el kel dalel na ki duot bomala al kom idina na imbeleng adan kay sur mazi in kaymel di idna lo jitingo na jitingo bulene nayna wayngas ke alan kona surunga anay surunga kawzi na surunga tabunga kawzi yidal ba aray subuge abako subungo albagal idwo turbage na magal turbako inara bay long kwedeng ingwa uranzi ga kede alan ika asiya ga ge alkwa turbake mamu giran jido turbo jona janne itiya ayba alan jid turbo janni nama janne turbo janna jawul kilman simin de jawul wala kalta jellel ila turbo dio lakel turbo dio kalta gimba wala ila subu lole anjoba alan kalta alan ay jaw alan jom subu lole kal anni duu kena kom bakwala anenge kom kilman den simin ke ngola kilma do simmay na tur jemmel ni dio na maidina idina lel bana songa lea nima na kwala komala kwala kin anenge kwala anenge anelo jitinwa ke ba kwala kilman den simin songa den na idina wey nima bela den kalong lovingwa kide majram bayin alegis rimen va el rume alegis rimen va al kidot bamala al kom na kidot balla al kelda lel asoge zamen barafetais amin idina imbele
kwak songan dikwe nalombing ken dogala kikin in kura gile itingis urani adio kare ke lala lombing ala domberinga keba numa kwadan kergel ka ni na nazin kalong karang kiket kwakit kala ala kalili ne kiket komala al kome nasrunga di ana esrunga kauzi ne gesrunga kairi asoke zame barafata git amin jar ne kari ne kurona sterni mari kelkam numa kay una kaldis belangan ken kari wawa ida lombing kelma jadan wa asoke zame barafata zamin karabo ba benes kelkamine terni mazi

nama ye na kaungi na kai nga asikir diem barai tola alie kenes ri ene kirginess dying aldi tule ile ene belang keveril simonga nama do kwera ningin kwa kaangi ne kisurunga kanan kisurunga si ilala kanan al kisura kwelba wala idilai al ki sasunga kang dying warendio wala kaila kilmage ne yentulenga geba kinemakul jingo age naka ang na amonga zi ilel amonga dying wareng amonga idina kwa wala gal deldinyet leng bi kasi yani udo risunga agis bang alang dying wareng deng amosi alungne iri na alang nyedo sukuru ke ne udo ngasi monga zi vi in kasi sasunga stole nama ilang ina aba erike madin ngam nga duosi aba ayi erike na longa la alen jingo jani alen jundi ne den duru si tarri gembia baran kal gis inang wa kang gis wa among a deng wareng idi ngis wa inang alen ki taga kaungi na kain juru ma tarri gengka sur na dok alen si sur in kirging alen ki sur nga kanan ba idi na janan ya ritule aiba

0: den dong a king. A ide na ma zan jiu al dulding we jang. Azan jiu al lompi kakire na al lompi udwanye den den dong a king. Na yeze eritabir ala erba. Nmezen gwa ine dulding we el al wa el karo ke la ge toregin. Na kam ke na fata ingi wala nino surro aska imba. Na tabir ke barasti liba na kergel si ingi. Ine lomfin ke unkuro nemes fale dial alia ina salla pia kinsi. King karose na ye ina king aja na surtie na nge ina nino surja na se dharma ja na ye ina dulding we yanga ina ka na ji al ka ina salla nga kang. Ine lomfin kuro na ma niso nga ke na ayeri se ayerbe se ini na ye ina karabanyer ding dendong ake ing. Ine nemes empal de ke se lomfin se eri ala ke bal er. Eribi erisi nye ding alang gis de ararang ji al dulding we jang asan jiu. Alombe ya ene jisi tewa andang joza dok nama yeng kwa asang sala jeng asamba jeng. Idi ngina bele deng alaya kwa bajaleng elayeng alie. Idi ngina kuri nyedeng den donga ke. Jialu lingwe jang. Ine asang injala lomfin kuro al sasong ake. Na lomfi ya asa kwa se sala fi na ngeye inas kwa se udonga tulang ake sfe abajo yenge dele nestaras fi. Nang kuote la den donga ke ing alie ina kwa se jenga inya. Kwa kinsi al nyadding kuzini kedek basang salabia na njijelu na kinga jaro na surtiel karo. Karo kwela kergel kergel kei na loto kejew na kela aza nino akei manas nino ja na nseng dharma sorja na njawe ina dulingwe ji al salaja. Ide aza njiu lompi nke nkuru al saso wake na lompi al kuri ngankuri na lompi aliai al watanga nyadding dendonga kei nang udonga nyadding es dirim fi wala gal yeye na ye den kure na su doa taras fi asang elan jalon ji al dulding we jang alang lom fi se ke se bagi ja na bele la kel jam azaye beleng tarasing asang en jalon al yeye duli na u doa nyadding fi na ji si tewa nange ka tewa nang kwa kera ze al kusi na tewa na zin salla fi ataga ye ze eritabir ala erba.
1: Tulay meram bain na dokti inan taras gis jawe in gingole na namagal wo dolpale kawi e na do in aya kin kages paletia lomping na do in etiri resimo
2: e kin aya nga lomping inges paletia asang in kalung al kain ko lomping donga kai na asang in jalung eri ala ke ba na lomfi si toy innelang nama ingis beleng jegil killa karwal min todi kweyni inne kinal kusini na kendo dok yaba en kwa asa bawla ki nyedding turbangali asa basarri njegi inne langis beleng ne jiabe sen wal aba kuin kwa sal baba lama illa lole jodo gal kila kenge inne ma gidlom pin kurro validi na nyedding aljanga keng den donga kein inne nangis dok lom pin firjanga validi lom fi al karaba ki pina dulding kwe afiba. Na ine namas dok impari li lompin den kilman tulling. Alye kulding asin nyedding ki kilma tok tiel nas aja ungelba. Ine namagis impari di lompi alye kakire ngang kakire. Nyay tulle ngang tulle. Na nyay jay ngang jayng alke nga na ninke nama ninke. In namay lompin gis pali di ning.
1: Tulle dok mejiram bayin na dok gis ine tirik gis inan kerkerja. Na namagal ine dok itiri karing kain keljam kwa daim bernamej gwaran zarari. Nama tombolan dakdik si kelkam le namagal keinga na daim bernamej si tabung kare. Tane dok keinga kain keljam kwa daim bernamej gwaran zarari. Na ine namagal si jingo kerele kousinyi anem beleng kin ayanga kages paletia duung. Yani duo kai kin ayanga le.
0: Ine duo eredi al ubelomfem beleze seati elba. Na duwe idi na udonga jitenga sepe. Ine namba yei al dulding weja ang uid al gis lomfe kwa alangele ja gila asanga jaba. Aba elenja alamba jelu lomfe kem firjanga. Al jalenga banjegil kidi nui na pemenenja kidi ndilo na basenjiu kisense lomfe alye al kuringan kuri nyedingi jial duldijang walaka al duldijang. Asang iu. Lompin bele idalaiba azanka ke seinga o al se na ba wela san den firja ken firja umong na ken udonga tulenga levi alamba dembele la se se ei na dembele la se ki kuinja nga tulenga les elengergi ale beleng laka alamba agil ke udon tulang alepi udon a perjan akela la kwa nyedding a kainas gela kawena se akele ba abase je alombin ke udon a perjan akela al nyedding epi na udon a tarra akela alepi na di ungis jizipe al dulingu ejan nas elenji o kese lombe se basenji u a lombe ale kurengan kure ine je ala duli jan azan lombile se je jan kese ense na dembele la algeze beleng albase azamba jiu lomfi alke deldin dioni jisi tewa kinu donga nyedding tabiri ese ala toeba azang ela njalong kingu omu kedek nisembao na gal kedek ela duwa za bawa na mpenge na salapia idi ina ese u tabiri atoeba nyedding bafi jidu lingwa la jeng azang seje jay lomfile ke sense na ke ngudwa ke la alji karra ke eljame wala gal kwale ke eljame na kinu ya jegila ba abad lomfile seje jay ke se alamba tarasin jegil na dembele la se ke eljam na mas jiu ke sense lomfi kakwel dile na ji kanenja asang lomfi se tulle ndijalong na udwa tulle nga ke la se ja alia ina lomfi kwel ji alduli jang ke sense ba seje lomfi se na kembele nga kelas keljem algese kwa na taris ja bazin jiu kempir jang kage na ken tulle nga kage algese jizipia.
1: Tulle mayram bain nas inan tulle tirsingwa uwe taba na namagal uwe dorpa de kawin eyine do inji ngwe legis itirik giz nyi alin belen kin ayanga kage swalitia duong.
2: E kin ayanga ingis falde duong al duldin kweye yie nga dungoy. Nezese, udonga yidia, na doge simpalde a duldin kweye bagi asa akeba. Na duldin kweye dok, asa karaba tulenge yidia, asa lompifia. Na doge simpalde di duldin kweye, ye longa diang asa lompim kuro, pirtipi nama mbeleng alye inapia udonga zi. Nezidia dok, al lompi ina kuokin ini nengurut ini alang karaba kila si, tarase piana ilale fagwa alikwel. Ine nama simpale di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwel. Na aslomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. Ine nama simpale di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas beleng ansiyang asiki orufi. Na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudo nga seki baja fi na yeyi na jundi na yesi kusenga bulidia na jigenga bulitia. Idi ingna belenzi lompi tok mingwar kwa alang duotu lele janni. Duldin kwe nama dora jiti na inkamwa dudu aba doro aba deyeng oro jundi alba tili na dok inkamwa bayam aba da aba dare kuro alba pornyonga ame. Ila nama yeyi na duldin kwe na lompi kuro spiritipi na zidia nama koranga kerenga lepi duidi albas jigi elia nama pina mbeleng ansang alnga. Ila nama yeyi na mpali dal duldin kwe yeyi dines udonga yitia.
1: Tulei mayrambayin na nama dok ine tirikaring nastombelen dan dikkel kam nama lkei nga na dok daeng barnami sisabungkare.

0: Tulai tan udah keng akan ke jam kuah, dan bernamik berendara le. Na ini nama galkuelan udah gigu kerja kuda yang gigu nama yang beleng. Kin ayang diinjai le kages valitia.
1: Kin ayang diinjai le inggris valitia allom fine kasih tewa. Na allom fine udah apa perjanjian se nyet diinggris pe duingu. Na allom fine kasih entewa asangka along aliye ina kuringan kure. Na ine doge zimbeleng lomfi al king karupotange ina enas nino ja na kingas ja. Ela al gize mfalide ken kurones kaze falide. Azang iu kise ka al anadulingwe ang. Azang iu lomfi ken kuro al songage. Namas iu ide kise ense lomfi kuro al sa songage. Na kin udwanga alaye pi alba seje kwe la bas jidele seje jeng. Kabas ka ato lomfi le seje jeng. Kin udwanga nye denka se asa mba fale. Namas email kin udwanga lomfi neskwa wala na iwel se adi ujiti adi tole. Basin iwel idi naska lomfi le seje jeng. Adi ki ye age lo nasin yel al lomfi mbeleng alang inu tole se a. Ine kise nse nemes jeyungu kise lomfi le namas seje kise abi. Idi abi nas iwo al ken kuro son age. Nanga liyayi asay kin odanga nyeddin taraspe. Nanga liyayi al kake kin udonga za nyeddin au na kuoro kal dendonga kain kin alka na wede. Na kin kwa nyeddin al kain al nyeddin dendonga kain. Na kela nang kuzingi dok na yengwa zan salaki itaka asamba kin. Idi na ken kuro songage ine namas iwo kese lompe yon kuro. Al songage nas duwa nang wae salaspe na nang akeba nang tewa. Ina ki ala kanga batorek na yeni tewa na kain dalindyo. Nama ye nas iwo kese ine al lompe yon kuro songage. Alang au nas dele seje puto aeng na kwe mbar ngase bagi ana wenge. In algi kase lompe kwel ela alba ye lompe yon juhengi.
0: Today, mayroon ba yun, wood toba na sinantaras, girsimo inanggit jauli. Ine nama galok u dalpare ko namus gispali el kin ayang yesi ayse pare ta den jayle.
2: Kin ayang kasi duin jayle in gispali dia asang ka ing along ka duin suring ala a amba ka alom fin ang. Na asang ing along ka alki luom fin ken kuwe na kakire ang. Na dokasang ing along killa al kusingi dok alba inke inna ka nama dok keng ina kusingi. Ine nama imbeleng asang ka ing along asang eingo natule ing. Iding na dok badok anni asang killa si ome al kusingi. Iding na duo ala akeba al kekeng enga nyet ke nama zin deldi agingi. Ine nama pingi dinas duing jayin in jawidi alang kuin jayin a deldin diyo. Alan tulenga ge na kuinja nga alan lomping ken belenga kel ame alan lomping den doran toga ilomba iding naye akwelba alan dulding kwe lomping den doran toga ilong alan ba ilafi alia kwa inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga kain baye na jain tuleke na aba kusenga kain baye na jain kusei iding alang lompisi kilma duin erin simwaye ba bas ilong alang ka tulengan tulenga au ala lompisi kilma duin erin simwaye iding na tule baye al kuldinga si jundi na kay neskeli na kemalul lang ale kawi
0: tule meram bayin nas dog inan taras gis jirsimwaye in na inek